0: tinggal dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hibur. Sobat Bahana, kembali lagi gitu bersama Bila di sesi kedua gitu di pagi hari ini. Setelah tadi sesi pertama kita sudah membahas-bahas tentang tema hari ini dan beberapa topik di pagi hari ini gitu, tentang hari libur, tanggal merah, dan ada juga Sobat Bahana gitu ya, tanggalannya itu gak ada merahnya gitu, dan hari ini juga tanggalannya hitam dan biru semua gitu. Buat Sobat Bahana semua gitu, tadi sesi pertama gitu gak sempet cerita atau gak sempet share opininya di tema hari ini gitu, boleh banget langsung share aja di 085-645-4545. Sobat Bahana, Bila di pagi hari ini, tadi ya Sobat Bahana ada yang tanya, suasana di pagi hari ini tuh Ngawi hujan enggak gitu. Alhamdulillah di pagi hari ini Ngawi cuacanya bersahabat ya, tadi Bila berangkat ke sini gitu. Cuacanya enggak dingin-dingin banget juga, enggak gitu ya Sobat Bahana, tadi malam alhamdulillah. Nah buat Sobat Bahana semuanya gitu, yang pagi hari ini mau jogging atau bersepeda, boleh banget ya Sobat Bahana, karena menikmati hari libur ya, atau hari libur di hari ini itu mau dinikmati family juga boleh banget, atau main sama bestie-bestinya. Itu biasanya anak muda di zaman sekarang ya, kalau hari libur udah diagendakan itu main sama bestinya gitu. Sobat Bahana semuanya, hari ini, pagi ini itu ada rencana kemana gitu Sobat Bahana, boleh banget di spill. Mau ngapain aja boleh banget, atau mau istirahat gitu, mau recharge energi buat besok kembali beraktivitas lagi gitu Sobat Bahana. Hari ini full istirahat gitu, ngopinya nanti malam. Wah, ada juga Sobat Bahana yang kayak gitu, kalau libur gitu ya, pagi sampai sore gitu tidur. Nah nanti malamnya baru main sampai tengah malam lah, sampai pagi lah gitu. Nah mungkin Sobat Bahana yang suka gitu, suka kopi atau mainnya malam-malam gitu ya Sobat Bahana, itu jadi suatu kenikmatan gitu kalau pagi itu tidur. Tapi Sobat Bahana begadang atau keluar malam-malam itu juga gak selalu baik gitu ya Sobat Bahana, karena mungkin untuk kesehatan juga kurang baik gitu. Sobat Bahana yang mungkin nanti malam mau ngopi gitu atau tadi malam, tapi semoga selalu sehat gitu ya Sobat Bahana, karena malam-malam udaranya dingin gitu ya, nanti pulangnya tengah malam atau hampir pagi gitu, semoga selalu sehat selalu gitu ya, jangan lupa sarapannya di pagi hari ini gitu. Jadi nanti keenakan tidur, keenakan istirahat di pagi hari ini karena tadi malam pulang malam gitu, malah nggak sarapan gitu, sarapannya jam 12. Wah itu nggak baik ya Sobat Bahana untuk si perut gitu ya, karena bisa menyebabkan sakit perut gitu ya Sobat Bahana, tidak stabilan keadaan tubuh gitu, kesehatan tubuh gitu, Sobat Bahana. Yang paling pas gitu Sobat Bahana di pagi hari ini kalau libur, emang kalau nggak jalan-jalan atau olahraga pagi-pagi udah ngopi sama sarapan sambil dengerin Bila gitu di pagi hari ini, itu emang paling pas banget gitu ya Sobat Bahana. Dan buat Sobat Bahana yang baru gabung gitu ya di SPS Radio, selamat pagi gitu, Bila mau nyampein aja topik hari ini itu pembatasan belanja pegawai gitu, dibatasi hingga 30%. Nah Sobat Bahana semuanya, P3K gitu, jadi P3K itu sekarang tempatkan di mana kebanyakan gitu, karena ketidakstabilan beberapa keuangan gitu Sobat Bahana, pendidikan gitu, menjadikan P3K itu bikin ketar-ketir entah pegawainya entah negaranya yang ketar-ketir menurut Sobat Bahana itu gimana. Nah karena ketidakstabilan keuangan tersebut, jadi pembelajaran pegawai contohnya itu tidak habis di gaji ASN atau jangan aja, jadi udah

di lowongannya gitu sobat, tidak sebanyak kemarin-kemarin gitu. Otomatis pelayanannya juga sedikit gitu ya sobat Bahana. Nah itu juga berdampak gitu buat masyarakat di Pupuk gitu ya sobat Bahana. Jadi ada beberapa resiko gitu sobat Bahana di setiap cara menstabilkan atau memanajemen keuangan daerah gitu. Pembatasan 30% ini juga termasuk manajemen ya sobat Bahana. Mungkin manajemen keuangan daerah yang agar tidak gitu terlalu banyak gitu. Ini juga memikirkan seperti fasilitas umum dan pembangunan di daerah itu jangan sampai terhambat atau tertunda gitu ya sobat Bahana, dikarenakan anggarannya terpotong gitu. Jadi biar kita semua bisa menikmati fasilitas umum di beberapa daerah itu dengan tepat gitu sobat Bahana, tentang penggunaannya juga tepat gitu sobat Bahana. Menurut sobat Bahana sendiri bagaimana gitu, boleh banget di share opininya atau ceritanya gitu sama Bila di pagi hari ini, nanti kita ulik bersama-sama gitu ya di 085654. Nanti Bila akan kembali lagi sobat Bahana setelah yang satu ini.

0: baru, Stoklins Softergen Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklins Softergen Double Perfume. Hadirkan.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Well, ini 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, buat yang baru gabung nih, jam 7.30 ini, selamat bergabung ya, selamat pagi juga gitu. Bila mau tanya di pagi hari ini, apakah semua Sobat Bahana itu merasakan tanggalan merah di pagi hari ini, di hari Kamis 14 Mei 2020? Apakah juga merasakan tanggalan merah gitu? Tanggalan Sobat Bahana itu hitam semua gitu ya, kayak Bila di pagi hari ini tuh setia namanya Sobat Bahana semua dikala tanggalan merah, tanggalan Bila jadi hitam, nggak apa-apa gitu ya Sobat Bahana. Demi apa sih? Demi Sobat Bahana semua gitu ya, di pagi hari ini Bila selalu setia namanya Sobat Bahana gitu dari jam 6 sampai jam 8 nanti. Pastinya membawa beberapa topik atau pembahasan gitu pagi hari ini gitu. Nah, Sobat Bahana semuanya, di pagi hari ini bagi cuaca di sekitar Sobat Bahana, kalau di sekitar Bila atau di sekitar Truno pagi hari ini, alhamdulillah gitu, alhamdulillah cuacanya cukup sahabat ya Sobat Bahana, cukup cerah dan cukup nggak cukup mendung sih, panas juga belum gitu karena memang masih pagi gitu. Mungkin nanti panas mataharinya di jam-jam 8 gitu. Jadi Bila masuk Bahana FM Ngawi ini Sobat Bahana, tadi cuacanya masih berembun. Keluar embunnya udah hilang ganti sinar matahari gitu aja setiap hari. Tapi gak apa-apa ya Sobat Bahana, buat nemenin Sobat Bahana semua setiap pagi gitu. Bila setiap pagi juga melakukan rutinitas itu gitu. Di hari ini gitu Sobat Bahana mungkin tidak sama gitu seperti rutinitas pada beberapa minggu kemarin yang hari Senin sampai hari Jumat itu bakal weekday yang hari aktif bekerja, aktivitas yang full time gitu ya. Di hari, di minggu ini gitu, di hari Kamis ini alhamdulillah itu ada libur gitu Sobat Bahana, jadi bisa dibuat untuk recharge energi, untuk beristirahat atau cuman untuk berkumpul keluarga atau main sama bestie-bestinya. Sobat Bahana bisa banget dimanfaatkan di hari ini gitu sambil dengerin Bila juga boleh banget, atau mau ngobrol langsung sama Bila gitu yang pagi hari ini udah ngerasa gabut gitu ya, sudah ngerasa bosan gitu di libur ini. Boleh banget ya Sobat Bahana nanti calling-calling aja gitu di 085-645-454. Nah Sobat Bahana, berhubungan dengan tema hari ini gitu ya, soal pekerjaan juga, yaitu P3K gitu. Sama-sama kayak kemarin, tapi hari ini itu membawa beberapa tema yang menarik. Contohnya ya Sobat Bahana, pembatasan gaji pegawai itu sekarang dibatasi 30% gitu ya Sobat Bahana. Untuk APBD itu membatasi 30% gitu. Sobat Bahana, pastinya pembatasan ini atau beberapa atau cara ini gitu itu menimbulkan beberapa dampak gitu ya Sobat Bahana. Entah dampak positif atau dampak negatif, pastinya ada dampaknya gitu. Dampak yang pertama itu dari Sobat Bahana ini sudah menghubungi gitu, keuangan daerah sehat dan terkontrol gitu. Keuangan daerah menjadi stabil gitu ya Sobat Bahana karena pembatasan pengeluaran ini. Ini berarti salah satu cara gitu yang menstabilkan keuangan daerah, memanajemen keuangan daerah gitu ya Sobat Bahana. Atau Sobat Bahana punya cara lain atau pendapat gitu, boleh banget Bila dikasih tahu ini Sobat Bahana, karena juga bisa membantu keuangan di daerah gitu. Jadi Bila spilkan gitu Sobat Bahana. Ada juga dari Sobat Bahana yang bilang APBD bisa lebih fokus ke kebutuhan masyarakat gitu. Maksudnya kebutuhan masyarakat itu biasanya Sobat Bahana seperti pembangunan atau fasilitas umum di daerah. Jadi anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan fasilitas umum itu tidak terpotong gitu Sobat Bahana. Jadi bisa tidak terhambat, tidak tertunda kayak gitu. Tapi Sobat Bahana ada juga dampak yang lain, contohnya gitu, rekrutmen P3K atau ASN juga bisa dibatasi gitu. Jadi kalau tidak dibatasi ya Sobat Bahana, yang melamar atau mendaftar itu bisa melebihi tahun kemarin atau beberapa tahun gitu. Karena memang kemarin-kemarin itu banyak sekali anak muda yang berbondong-bondong gitu ya mau mendaftar di 3K ini karena memang gitu pekerjaan yang pasti gitu sebagai pegawai pemerintah. Nah, tapi kalau gitu, kalau ketidakstabilan keuangan daerah itu juga bisa membatasi pengeluaran. Itu juga rekrutmen juga bisa dibatasi gitu. Berbondong-bondong mau melamar juga berbondong-bondong berjuang gitu biar diterima gitu ya Sobat Bahana, karena memang bisa juga itu menjadi pembatasan gitu, pembatasan jumlah kuotanya gitu. Ada lagi Sobat Bahana dampaknya itu beban kerja pegawai yang ada bisa menambah gitu.
pegawai P3K gitu ya udah memikirkan gitu. Pembatasan anggaran yang keluar dari APBD itu juga berdampak pada penghasilan mereka. Nah, itu bikin ketar-ketir entah dari P3K-nya atau keuangan daerahnya gitu. Jadi harapannya gitu ya Sobat Bahana, kedua elemen ini itu bisa berjalan bersama gitu, bisa berjalan dengan seimbang dan stabil gitu, pastinya harapan semua orang ya Sobat Bahana. Tapi Sobat Bahana, makanya gitu bila mengajak Sobat Bahana untuk ngobrol setiap pagi gitu, untuk dan membahas gitu soal P3K ini, Bahana punya solusi atau pendapat gitu, boleh banget di-share gitu untuk kebutuhan atau untuk membantu beberapa orang gitu yang mungkin gitu ya masih bingung atau mungkin masih ketar-ketir akan cara-cara, beberapa cara tentang menstabilkan keuangan daerah dan P3K gitu. Boleh banget langsung di-share di 085-645-45. Itu ya Sobat Bahana, Nabila akan kembali lagi ya Sobat Bahana setelah yang satu ini. Dan Nina.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.
4: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
5: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
4: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane untung sakwisi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro.
8: Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
9: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
10: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
11: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
12: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, gimana Sobat Bahana di pagi hari ini? Itu buat yang baru gabung, walaupun gabungnya itu udah mau berakhir gitu ya, tapi selamat bergabung dan selamat pagi gitu buat Sobat Bahana yang bergabung. Bila tadi udah membahas banyak sekali ya Sobat Bahana topik hari ini. Tuh. Hari ini itu membahas tentang batasan gitu, pembatasan belanja pegawai itu dibatasi 30% gitu. Nah, tadi beberapa dampak itu ada ya Sobat Bahana, seperti beberapa dampak dari rekrutmen si juga gitu. Jadi pegawai itu juga bisa kuotanya dibatasi gitu ya Sobat Bahana. Nah, itu juga berdampak gitu ya. Dari dampak itu juga masih berdampak lagi gitu ya Sobat Bahana. Nah, dampak yang lain itu bisa langsung ke contohnya kemarin ada Sobat Bahana juga yang bilang kalau tenaga pendidikan sama kesehatan itu yang paling penting gitu. Nah, itu juga bisa berdampak di situ ya Sobat Bahana. Jadi gitu, tenaga pendidikan yang berkurang, tenaga kesehatan yang berkurang, itu jadi bagaimana dampaknya, entah dari murid-murid yang mungkin guru, kekurangan guru gitu juga bisa, atau gitu di suatu puskesmas atau rumah sakit jika tenaga kesehatannya itu bisa jadi mungkin antreannya lebih panjang atau pelayanannya lama gitu karena tenaga kesehatannya berkurang gitu, tim medisnya berkurang gitu. Kalau di pendidikan mungkin ya guru-gurunya berkurang gitu, pendidikan tidak maksimal karena gurunya dibatasi gitu juga dampaknya ya Sobat Bahana. Dampaknya juga ke siapa, ke masyarakat gitu. Jadi mungkin Sobat Bahana, semoga gitu ya Sobat Bahana, dua faktor ini, dua elemen ini, contohnya keuangan daerah dan P3K ini bisa gitu, bisa berjalan dengan seimbang dan stabil gitu ya Sobat Bahana, agar apa, agar di masyarakat juga melihat gitu kestabilan yang dihadapi atau kestabilan yang muncul gitu, di masyarakat juga tenang, yang bekerja juga tenang, daerah tenang, semuanya bisa hidup Sobat Bahana. Nah, di berikan solusinya juga gitu Sobat Bahana, kalau Sobat Bahana tahu gitu solusinya atau pendapat Sobat Bahana bagaimana tentang masalah ini ya, karena ini berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan pekerjaan, juga berkaitan dengan daerah gitu ya Sobat Bahana, tinggal Sobat Bahana gitu, di sekitar Sobat Bahana gitu. Pastinya nggak mungkin ya ini nggak berdampak bagi Sobat Bahana, termasuk Sobat Bahana yang tidak sebagai pegawai mungkin juga akan merasakan dampaknya gitu, entah itu dari fasilitas umum atau pembangunan gitu ya Sobat Bahana. Nah, boleh banget Sobat Bahana kalau mau gitu beropini atau berpendapat tentang masalah ini, boleh banget sama Bila, nanti kita bahas dan ulik lagi gitu. 085-345-45. Buat Sobat Bahana semua, nanti Bila tunggu gitu loh, mumpung masih ada waktu sekitar 15 menit ya Sobat Bahana bersama Bila. Bila tungguin opini Sobat Bahana semuanya gitu. Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang nggak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu? Yang nggak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, berakhir sudah gitu sesi kedua pada pagi hari ini. Bila udah nemenin Sobat Bahana dari jam sampai jam 8 ini. Kembali lagi besok ya Sobat Bahana, memulai aktivitas rutinitas atau bekerja kembali gitu ya Sobat Bahana. Hari ini mungkin tanggal merah gitu. Semoga hari ini gitu yang family time atau kumpul keluarganya juga bisa jadi nih tersendiri gitu ya di kala aktivitas di minggu ini gitu. Yang lagi kerja juga hari ini mungkin tanggalannya enggak merah gitu, tetap semangat dan semoga sehat selalu gitu. Terima kasih Sobat Bahana yang udah gabung di SPS Radio juga. Terima kasih buat Sobat Bahana yang udah ngobrol sama Bila di pagi hari ini gitu ya, udah cerita sama sharing opininya di pagi hari ini tentang hari ini. Terima kasih gitu. Bila pamit ya Sobat Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Waspada hantavirus HPS, Kemenkes awasi ketat pelaku perjalanan dari Argentina. Sobat Bana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes ini memperketat pengawasan terhadap setiap pelaku perjalanan internasional, khususnya penumpang yang berasal dari kawasan Amerika Selatan seperti Argentina dan juga negara-negara lain yang berkaitan dengan temuan kasus hantavirus pulmonari sindrom atau HPS. Sobat Bana, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes seperti dikutip dari okezone.com hari ini, Andi Saguni ini mengatakan langkah itu dilakukan menyusul munculnya kasus HPS dalam klaster kapal pesiar MV Hondius. Sobat Bana, Andi menjelaskan kewaspadaan tinggi dipicu oleh masa inkubasi virus HPS yang bisa berlangsung hingga 46 hari. Masa inkubasi penyakit ini, Sobat Bana, untuk varian hantavirus pulmonari sindrom atau HPS kurang lebih 65 hari. Dan dengan masa inkubasi yang panjang, pemerintah memastikan pemantauan terhadap penumpang dari wilayah berisiko ini akan dilakukan secara intensif dalam beberapa pekan ke depan. Namun Kemenkes menegaskan belum ada kebijakan karantina massal seperti saat pandemi COVID-19. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus empat koma lima FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Selamat menikmati libur, libur panjang gitu ya. Mudah-mudahan sih liburannya bisa dinikmati dengan penuh kualitas gitu. Oke, tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk bisa terus produktif dalam setiap aktivitasnya gitu. Nah, ini nih teman terbaik pagi hari ini, Lila Bana udah siap banget nih Sobat Bana untuk menemani kamu di Ngopi Spesial edisi Kamis di 14 Mei gitu. Dan pagi hari ini kita mengangkat topik nih, hari ini kita mengangkat topik belanja pegawai dibatasi 30% dari anggaran APBD. Nah, kalau menurut kamu di mana ya kira-kira P3 ini paling banyak dibutuhkan, di sektor apa atau di bidang apa gitu? Kita tunggu tanggapan atau komentarnya di Ngopi Spesial. Terus juga Sobat Bana bisa berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu, dan bisa juga dapetin gitu ya. Dapetin ini beberapa informasi catatan sejarah dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di pagi hari ini. Hari ini berarti di tanggal 14 Mei gitu. Oke. Makanya Sobat Bana terus gabung di sini ya di Ngopi Spesial. Lila punya waktu 2 jam ke depan sampai jam 10 nanti.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, kira-kira generasi mana ya yang menyaksikan dunia itu berubah, Sobat Bana? Ada generasi yang lahir ketika dunia masih berjalan dengan lambat gitu. Nah, mereka ini tumbuh di mana ketika suara telepon rumah itu sudah terdengar mewah banget gitu ya. Ketika orang harus menghafal nomor, bukan sekedar menekan nama di layar saja, Sobat Bana. Ketika kabar dari kampung nih, Sobat Bana, ini datang lewat surat yang ditunggu berhari-hari gitu. Ketika antri di wartel, itu menjadi bagian dari kehidupan ya. Dan pulsa itu bukan sekedar paket data, melainkan koin receh yang ada di saku celana. Ayo, siapa yang mengalami masa ini nih, Sobat Bana? Nah, mereka ini adalah generasi X gitu. Generasi yang mungkin tidak paling ramai di media sosial hari ini, tetapi diam-diam ya, ini menjadi saksi perubahan terbesar dalam sejarah peradaban modern, Sobat Bana. Mereka ini lahir di dunia analog, lalu dipaksa bertahan hidup di dunia digital. Dan mereka pernah hidup ketika mesin tik nih, ini masih berdenting di kantor-kantor. Untuk bikin skripsi juga gitu ya. Ketika dokumen ini harus diketik ulang hanya karena satu kesalahan huruf saja, Sobat Bana. Ketika radio juga menjadi sumber hiburan utama, dan televisi ini hanya memiliki beberapa saluran gitu. Terus ketika kaset kita kusut bisa diperbaiki dengan menggunakan pensil. Nah, Sobat Bana, kemudian dunia itu berubah ya. Pelan-pelan teknologi itu datang seperti banjir yang tidak bisa lagi dibendung. Generasi ini menyaksikan telepon putar berubah menjadi telepon tombol. Kemudian dari pager, Sobat Bana, beralih ke SMS. Dari Yahoo Messenger ini beralih ke WhatsApp. Dari Friendsetter beralih ke Facebook gitu. Dan dari kamera analog ke kamera genggam. Mereka ini tidak sekedar menggunakan teknologi aja, Sobat Bana ya, tapi juga mengalami evolusinya seperti itu. Itulah sebabnya kenapa Gen X ini berbeda, Sobat Bana. Mereka tahu bagaimana rasanya hidup tanpa internet, tapi juga cukup tangguh untuk beradaptasi dengan dunia yang sepenuhnya sekarang ini bergantung pada internet bahkan ya. Mereka ini adalah generasi yang mengetik di mesin tik, kemudian tidak harus memahami komputer gitu, belajar membaca petanya di kertas, kemudian dipaksa mengikuti GPS gitu. Nah, juga mencari informasi-informasi itu di perpustakaan ya. Kemudian kini hidup di tengah-tengah ledakan informasi digital yang nyaris tanpa batas, Sobat Bana. Ya memang ya, tidak semua generasi itu mengalami lompatan zaman yang drastis seperti ini gitu loh ya. Karena itulah Sobat Bana, banyak Gen X memiliki watak yang unik gitu. Keras kepala tapi fleksibel, skeptis tetapi juga adaptif, dan sederhana sih tapi tetap dong tahan banting gitu. Ketika ini tumbuh di masa disiplin juga masih keras banget diterapkan. Terus ketika orang tua tidak banyak berdialog ya, tetapi menuntut tanggung jawab gitu. Ketika kegagalan tidak diumumkan di media sosial, melainkan dipendam diam-diam dan sambil terus bekerja gitu loh. Nah, sobat Bana, tapi ironisnya generasi X ini sering terlupakan gitu. Perhatian publik ini terpecah gitu ya, antara generasi tua dan generasi muda. Sementara Gen X ini berada di tengah-tengah, sobat Bana. Tidak terlalu tua untuk disebut kuno, tapi juga nggak cukup muda juga sih ya untuk dianggap ini gitu. Mereka ini apa ya julukannya, generasi transisi gitu aja sobat Bana. Generasi yang membangun jembatan antara dunia lama dan dunia baru gitu loh ya. Nah, mungkin satu hal yang penting dari generasi X ini adalah mereka masih memahami kalau hidup itu tidak harus online. Bahwa kebahagiaan penuh sesederhana bermain di luar rumah sampai maghrib gitu. Kemudian juga mendengarkan lagu-lagu favorit di radio. Kirim-kirim salam lewat radio juga gitu ya. Atau menunggu seseorang menelpon di malam hari gitu. Nah lo ya, di tengah dunia yang semakin cepat, ternyata generasi X ini menjadi pengingat kalau manusia itu hidup hidup lebih lambat, lebih sabar, dan juga mungkin sobat Bana lebih dekat satu sama lain. Dan salah satu pelakunya adalah yang masuk generasi X, mungkin saya gitu. Oke, sobat Bana, ini sekedar mengingatkan kalau banyak perubahan juga sih yang disaksikan oleh generasi X gitu loh ya, dibanding generasi milenial, apalagi sekarang Gen Z. Gen Z yang aduh, semuanya serba internet, serba digital, dan serba online. Apapun juga di online kan dan umumin di media sosial gitu. Baik sobat Bana, kita punya banyak waktu di Ngopi Spesial. Kita tunggu nih tanggapan atau komentarnya. Pekan ini kita memang ngomongin soal P3, P3 ke pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Ini berkaitan dengan kebijakan pembatasan anggaran belanja pegawai ini maksimal 30% dari APBD gitu. Nah, kalau memang P3 ini masih dibutuhkan sobat Bana, kira-kira sektor mana sih yang paling

45 gitu. Baik, Sobat Buana, beberapa catatan sejarah juga seperti biasa ya bakal kita hadirkan lagi di sini. Ini momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal 14 Mei. Antaranya pernah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Ini salah satu peristiwa penting di tanah air ya. Nah, Sobat Buana, kita memulai perjalanan sejarah hari ini dengan peristiwa di 14 Mei 1787. Pangeran Amir bin Sultan Kuning ini ditangkap oleh Belanda. Siapakah beliau, Sobat Buana? Peristiwa yang terjadi di 14 Mei 1787, Pangeran Amir bin Sultan Kuning ini adalah bangsawan Kerajaan Banjar yang juga merupakan kakek dari Pangeran Antasari ya. Beliau ini ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787, kemudian selanjutnya diasingkan ke Sri Lanka setelah mengadakan perlawanan terhadap Belanda dengan 3.000 pengikutnya. Sobat Buana, jadi beliau memimpin 3.000 pengikutnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tapi karena inilah kemudian beliau diasingkan ke Sri Lanka gitu ya. Tapi perjuangannya gak pernah padam, diteruskan anak dan cucunya, salah satunya adalah Pangeran Antasari.

0: Aku ngerti pribadi tinggi kok kowe. Aku jolok Papuro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Coba nang sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhewe. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhewe demi kowe.
1: Pokokno aku. Gunakake mripati iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Wis.

0: baru.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
5: Sing Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
6: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
7: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
9: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi.
10: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
12: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Baik Sobat Bana, selamat datang dulu nih yang barusan gabung menikmati liburannya dan sekaligus dong ya sekalian menikmati juga 104,5 FM. Ini bisa dinikmati juga loh via streaming di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana Sobat Bana di aplikasi Express Radio. Ayo dong berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Lagi liburan kan, jadi banyak kesempatan untuk berbagi informasinya pagi hari ini ya, pokoknya ditungguin. Terus ditungguin juga nih komentarnya atau opininya tentang adanya pembatasan anggaran belanja pegawai maksimal 30% ya di pemerintah daerah itu. Kalau menurut kamu keberadaan P3 ini dibutuhkan, yang paling banyak dibutuhkan tuh di bagian mana gitu. Hey, Sobat Bana, silakan kasih tanggapan atau komennya di sini. Pokoknya kita tunggu ya sampai jelang jam 10 pagi. Sesi yang pertama kita kumpulin dulu deh. Di sesi yang kedua kita bakal bahas khusus gitu. Oh ya, Sobat Bana, salah satu peristiwa penting juga yang terjadi di tanggal 14 Mei ini adalah di ketika Perang Dunia Kedua ya, Belanda ini menyerah kepada Jerman. Nah, ini terjadi di tahun 1940. Sobat Bana, Jerman menyerbu Prancis, Belgia, kemudian Belanda dan Luxemburg ya di 10 Mei 1940 di ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk gitu. Namun di tengah pertempuran yang terjadi, Belanda ini kewalahan dan akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada Jerman di 14 Mei 1940 ya. Sekali lagi ini di era Perang Dunia Kedua gitu. Terus salah satu momen besar juga yang terjadi di tanah air Sobat Bana, ini terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di 14 Mei 1962 gitu. Ini peristiwa penting dalam negeri ya, Presiden pertama Indonesia Soekarno mengalami percobaan pembunuhan. Tapi beruntungnya Sobat Bana, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITII di Istana Negara itu gagal. Dan Soekarno Sobat Bana berhasil lolos dari peristiwa itu.
0: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 102,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Buntut panjang polemik lomba cerdas cermat MPR hingga final diulang. Sobat Bana, final lomba cerdas cermat LCC 4 pilar MPR di Kalimantan Barat berbuntut panjang usai insiden juri dinilai kurang adil dalam memberikan penilaian kepada tim dari SMAN 1 Pontianak. Sobat Bana, MPR memutuskan final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR di Kalimantan Barat diulang. Ketua MPR Ahmad Muzani mengakui ada kekurangan dalam final cerdas cermat di Kalimantan Barat hingga berujung pada kritik publik. Muzani mengatakan keputusan final ulang usai mendengar semua masukan dari masyarakat. Sobat Bana, Muzani mengatakan MPR ini akan mengumumkan waktu pelaksanaan lomba cerdas cermat itu secepatnya. Dan selain itu juga MPR akan menggandeng juri independen dalam lomba itu. Sobat Bana, pimpinan MPR juga akan mengawasi langsung jalannya perlombaan yang diulang. MPR sendiri juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang sudah memberikan sejumlah catatan usai insiden yang melibatkan juri dan internal MPR hingga MC di acara itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Sobat.5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, nikmati libur panjang gitu ya. Pokoknya pastikan deh untuk bisa terus menikmati ngopi spesialnya pagi hari ini. Bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, bisa dapat info-info catatan sejarah dan siapa penting gitu ya. Terus bisa berbagi tanggapan atau opininya juga gitu. Nah, kali ini Sobat Bana tentang masih berkaitan dengan pembatasan anggaran 30% untuk belanja pegawai. Nah, kalau ada P3K, kalau menurut kamu ini yang paling banyak atau yang paling pas itu di bagian mana gitu? Ya, silakan kita tungguin ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana atau juga di radio visualnya Bana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu Sobat Bana. Pokoknya kita tunggu gitu di ngopi spesial gitu. Tahu gak sih Sobat Bana, ternyata senjangan gender di Indonesia itu semakin menyempit loh Sobat Bana. Senjangan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia disebutkan tuh semakin menyempit ya dalam 5 tahun terakhir. Dan itu juga ditunjukkan dengan indeks ketimpangan gender atau IKG pada tahun 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Sobat Bana. Nah, nilai indeks ini semakin mendekati 0 berarti menunjukkan semakin kecil tingkat ketimpangan gender gitu. Bagaimana tren IKG-nya kalau di 2021 ini 0,4465 gitu ya. Kemudian 2022 0,459, 2023 0,447, 2024 0,421, dan 2025 ini 0,402. Jadi semakin menjepit disebut banyak kesenjangan antara perempuan dan juga laki-laki gitu. Nah, indikator pembentukan indeks ketimpangan gender ini sebuah bahan yang pertama itu kesehatan reproduksi gitu. Perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan ya. Ini di 2025 ini hanya 0,077 saja. Kemudian untuk pemberdayaan sebuah bahan keterwakilan perempuan di legislatif untuk tahun 2025 22,28%. Ini meningkat dibandingkan 2021 sebesar 21,89%. Sementara untuk pasar tenaga kerja nih Sobat Bana, tingkat partisipasi perempuan ya, kalau di 2021 ini 53,34%. Nah, 2025 ini naik menjadi 56,63%. Sementara ini Sobat Bana, perempuan melahirkan pertama di usia kurang dari 20 tahun, kalau di 2021 ini sebesar 0,262%. Kalau 2025 ini turun menjadi 0,235%. Dan perempuan dengan pendidikan SMA ke atas Sobat Bana, di 2021 ini sebesar 34,87% ya. Di 2025 ini naik menjadi 38,35% gitu. Nah, Sobat Bana, untuk kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender ini di antaranya nih meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan dan juga anak perempuan. Kemudian memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak di berbagai daerah. Juga menerapkan program Ruang Bersama Indonesia ya untuk Ada koordinasi Pemda melakukan pembangunan yang responsif gender gitu. Mbak Bana, sudah dibilang kesetaraan gender ini bukan hanya sekedar wacana ya, tapi fondasi pembangunan. Tahanan bangsa ini dimulai dari keluarga dan perempuan itu adalah kuncinya. Seperti itu. Baik, masih ada waktu 18 menit lagi di Ngopi Spesial dan perjalanan bersejarah kita, Sobat Bana. Kita lanjut lagi nih ya untuk apa namanya peristiwa penting di 14 Mei. Ini lahirnya pendiri Facebook dan medsos yang lain gitu, beberapa medsos ya. Mark Zuckerberg Sobat Bana, yang lahir di 14 Mei tahun 1984. Hari bersejarah karena salah satu tokoh dunia ini terlahir gitu loh, Mark Zuckerberg ya, yang lahir di 14 Mei 1984. Dan pendiri Facebook asal Amerika Serikat itu Sobat Bana sudah menuai banyak kesuksesan atas kiprahnya, dan itu menjadi salah satu apa ya yang menginspirasi juga gitu loh untuk anak-anak muda lebih giat lagi untuk bisa meraih kesuksesan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
8: Ah, ngerayu ya?
7: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
8: Mau nambah lagi?
7: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana, Tom?
8: Ini loh, Mas. Dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
8: Bawang, Mas. Ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Baik Sobat Bana, masih ada waktu nih yang pingin berbagi informasi pagi hari ini, pengen berbagi tanggapan atau komen juga untuk topiknya tentang ini apa namanya, pembatasan anggaran belanja pegawai 30%. Nah, ini mungkin berimbas pada keberadaan P3K. Kalau menurut kamu sih yang paling pas itu di bagian mana gitu untuk penempatannya gitu ya. Oke, kita masih tunggu di sini nih Sobat Bana di 085634545 bisa lewat medsosnya Bana dan juga di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi Express Radio. Sobat Bana, sudah sarapan pagi kah pagi hari ini? Nah, jangan lupa untuk menyajikan menu makanan yang sehat ya, bijak dong pilih menu yang sehat gitu. Ini juga sama ajakan dari Kementerian Kesehatan, mengajak masyarakat bijak ya dalam memilih makanan dan minuman, terutama yang siap saji gitu, melalui label gizi nutri level yang menunjukkan kandungan gula garam yang siap saji gitu, melalui label gizi nutri level yang menunjukkan kandungan gula garam, kandungan gula kemudian garam gitu maksudnya. Terus juga lemak ya, kandungan gula, garam, dan lemak atau GGL gitu demi mendukung gaya hidup sehat. Kalau perlu bijak memilih menu sehat ya, karena konsumsi GGL, garam, gula, lemak yang berlebihan Sobat Bana ini bisa meningkatkan resiko penyakit tidak menular ya, seperti tekanan darah tinggi, kemudian

0: dan diabetes dan juga jantung gitu. Nah, Sobat Bana, pencantuman label ini diutamakan untuk produk minuman yang mengandung gula gitu. Misalnya, contohnya ya kandungan GGL itu lebih rendah, air mineral, kopi tawar dan juga air teh tawar gitu. Kemudian Sobat Bana, ini untuk minuman A misalnya. Kalau minuman B nih Sobat Bana, susu rendah lemak, kopi susu tanpa gula. Nah, ini contoh minumannya ya. Contoh minumannya gitu, sesuai ini harus mencantumkan kadar GGL-nya itu sesuai dengan label gitu Sobat Bana maksudnya ya. Baik, pemasangan label ini memang dilakukan secara bertahap dengan masa transisi industri selama 1-2 tahun. Dan yang perlu diingat juga nih Sobat Bana, batas konsumsi per hari gulanya ini hanya 50 gram. Gramnya 5 gram dan lemak 67 gram.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh,

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kita tuntasin dulu nih ya ngopi spesial sesi yang pertama pagi hari ini. Dan jangan lupa kasih tanggapan atau komentarnya tentang keberadaan P3K ini lebih banyak atau lebih pas itu dibutuhkan di sektor apa atau di bagian mana sih. Nah, kita tunggu di sini. Nanti kita lanjut lagi untuk ngobrolin topik hari ini di sesi yang kedua.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Dugaan maladministrasi pengadaan sepatu sekolah rakyat, 2 pejabat dicopot. Sobat Bana, Kementerian Sosial Kemensos mengungkapkan adanya potensi maladministrasi dalam proses pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat atau SR. Potensi maladministrasi ini diketahui Kemensos setelah melalui proses pendalaman oleh tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo bersama Inspektorat Jenderal atau Irjen Kemensos atas arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sobat Bana, seperti dikutip dari kompas.com hari ini, Gus Silpo menjelaskan proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa di program sekolah rakyat ini sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sobat Bana, dalam pengadaan sepatu sekolah rakyat, kuasa pengguna anggaran adalah Kepala Biro Umum yang nantinya menunjuk pejabat pembuat komitmen atau PPK sebagai penanggung jawab dalam proses pengadaannya. Dan menyusul ditemukannya potensi maladministrasi berdasarkan klarifikasi tim khusus, Sipul ini membebas tugaskan 2 pejabat, salah satunya adalah PPK. Mensos menugaskan Inspektur Jenderal untuk melanjutkan pendalaman sekaligus juga melakukan evaluasi dan investigasi barang dan jasa, khususnya perlengkapan sepatu sekolah rakyat yang ramai diperbincangkan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio. Selamat pagi kembali Sobat Bana. Masih ada Dila di sini yang terus menemani hari libur kamu hari ini di Kamis 14 Mei gitu. Nah, Sobat Bana mungkin lagi menikmati secangkir kopi hangatnya. Kita sambil ngobrolin sesuatu. Kita ngobrolin sesuatu yang sebenarnya sih deket banget sih realitanya sama kehidupan kita gitu Sobat Bana ya. Jam 10 nih kita akan membahas tema yang lagi diperbincangkan di banyak daerah gitu, terutama bagi para tenaga honorer dan juga P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Sobat Bana, pemerintah pusat ini mendorong pemerintah daerah untuk ini membatasi anggaran belanja pegawai ya, ini maksimal 30% saja dari APBD gitu. Nah, pertanyaannya, kalau memang anggaran belanja pegawai ini dibatasi, berarti daerah itu harus benar-benar memilih PPPK yang mana yang kira-kira tuh paling dibutuhkan. Apakah guru, apakah tenaga kesehatan, atau justru tenaga teknis dan juga pelayanan publik Sobat Bana? Karena di satu sisi masyarakat memang butuh layanan maksimal gitu ya, tapi di sisi lain keuangan daerah ini juga harus tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, kita ngobrol santai nih Sobat Bana. Kalau harus diprioritaskan, P3K itu paling dibutuhkan di bidang apa kalau menurut kamu? Kita tunggu di sini di ngopi spesial. Silakan bisa share tanggapan atau opininya di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ya. Ini bisa melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Welcome to podcast. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam, Dad. Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Banar, sekali lagi pemerintah memang mendorong agar belanja pegawai ini daerah maksimal, belanja pegawai daerah gitu ya, maksimal 30%. Ini sesuai dengan pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu. Nah, pertanyaannya, kalau anggaran untuk belanja pegawai ini dibatasi, ketiga mana sobat Bana yang paling dibutuhkan? Di apakah guru, tenaga kesehatan, atau justru tenaga teknis dan pelayanan publik? Silakan nih kasih tanggapan atau komennya di sini sobat Bana. Kita tunggu ya di 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Nah, sobat Bahana, kalau kita lihat sekarang tuh banyak pemerintah daerah ini sudah mulai menghitung ulang soal belanja pegawai. Nah, kalau terlalu besar memang pembangunan lain kan bisa terganggu gitu ya. Tapi masalahnya kebutuhan pegawai ini juga nyata banget gitu. Sekolah masih banyak yang kekurangan guru, puskesmas ataupun juga rumah sakit ini masih kekurangan tenaga kesehatan. Dan belum lagi pelayanan administrasi di kecamatan ataupun juga desa yang juga butuh sumber daya manusia atau SDM ya sobat Banem. Makanya ini muncul pertanyaan penting gitu, kalau anggaran terbatas, P3K sebaiknya diprioritaskan untuk siapa dulu gitu sobat Banem. Yang sudah gabung dulu aja, selamat pagi Pak Aris, terima kasih sudah gabung di sini, ada di Widodaran ya Pak Aris ya. Selamat pagi. Kalau menurut Pak Aris, yang paling penting tuh menurut saya tetap guru dan tenaga kesehatan, karena itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat gitu. Ini pendapatnya Pak Aris ya. Berarti memang pendidikan dan kesehatan ini tetap menjadi prioritas utama bagi masyarakat gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih sudah gabung di sini gitu. Satu lagi nih, selamat pagi dulu. Dari siapa ya? Dari Mbak Nana ya. Kalau menurut saya sih tetap guru ya. Karena kasihan loh anak-anak. Kalau kekurangan guru kan pendidikannya gimana? Terus yang kedua tetap tenaga kesehatan, karena kalau pelayanan kesehatan terganggu ini juga berimbas pada kesehatan masyarakat. Oh sama ya dengan Pak Aris tadi, lebih prioritas itu untuk tenaga guru dan juga tenaga

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, masih banyak waktu, silakan nih ngobrol barengan Lila di sini gitu. Kalau menurut Sobat Bana, keberadaan P3K ini yang paling banyak tuh sebenarnya dibutuhkan di bagian mana sih? Sektor guru kah? Sektor yang pendidikan atau guru ya, tenaga guru gitu. Atau mungkin tenaga kesehatan atau justru tenaga administrasi untuk pelayanan publik Sobat Bana. Nah, kita ini apa namanya? Kita tunggu anggapannya atau pendapatnya gitu, silakan di 085634545445 bisa lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio ya. Baik Sobat Bahana, bacain dulu aja nih yang sudah masuk lagi di 085634545. Dari siapa nih? Sebentar. Dari Pak Taufik ya. Pak Taufik, terima kasih banget. Kalau menurut saya, yang lebih membutuhkan keberadaan P3K itu guru gitu loh Mbak. Karena apa nih? Sudah banyak juga guru yang pensiun dan masih banyak sekolah juga nih, terutama di daerah-daerah pedalaman gitu yang masih kekurangan tenaga guru, karena biasanya banyak yang kurang berminat gitu ya kalau daerah pedalaman itu menurut Pak Taufik sih gitu. Oke. Terima kasih ya Pak Taufik sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial. Ya Sobat Bana, yang lain juga kita masih tunggu di sini, jadi boleh banget kasih tanggapan atau komentarnya lagi gitu. Ya memang sih banyak masyarakat yang merasa guru dan tenaga kesehatan ini menjadi kebutuhan yang masih mendesak gitu ya. Tapi ada juga tenaga teknis, nah itu jangan sampai dilupakan karena pelayanan administrasi sekarang kan makin banyak dan serba digital gitu. Kalau pegawai teknis kurang, pelayanan masyarakat juga mungkin bisa menjadi lebih lambat gitu ya. Ya Sobat Bana, kita nanti bakal lanjutin lagi ngobrol topik kita hari ini, tapi Lila mau update dulu untuk harga BBM per hari ini Sobat Bana di 14 Mei gitu. Ini ada yang mengalami kenaikan ya Sobat Bana, kenaikan BBM, dan harga yang paling tinggi berlaku untuk jenis BBM jenis diesel gitu. Bahkan ada yang menyentuh Rp30.890 per liter gitu. Nah Sobat Bana, ini untuk Pertamina ini memang menaikkan harga BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, kemudian Pertamina Dex ini pada Senin 4 Mei lalu gitu. Harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter dari harga sebelumnya Rp19.400. Kemudian BBM Dex Lite ini naik Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Harga BBM Pertamina Dex naik ya dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter gitu. Di sisi lain Sobat Bana, stok BBM ini kembali tersedia gitu. Jadi gak usah khawatir gitu akan kelangkaan BBM, meskipun juga eskalasi di Timur Tengah masih juga berlangsung gitu ya. Oh ya, untuk BBM Pertamina ya, biosolar ini Rp6.800 per liter, Pertalite tetap Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.300 per liter, Pertamax Green Rp12.900 per liter, Pertamax Turbo Rp19.900 per liter, Dex Lite-nya Rp26.000 per liter, dan Pertamax Dex Rp27.900 per liter.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya Oo Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih ada waktu 20 menit lagi nih Sobat Bana di Ngopi Spesial pagi hari ini. Pembatasan anggaran belanja pegawai 30%. Nah, kira-kira P3K ini paling banyak dibutuhkan di bagian apa sih kalau menurut Sobat Bana? Kita masih tunggu di sini ya. Silakan nih kasih opininya lagi ya, sih pendapatnya lagi empung. Lumayan banyak sih, lumayan panjang juga sih waktunya. Jadi buruan ya. Oke, yang sudah gabung dulu di sini aja. Selamat pagi. Selamat pagi nih. Pagi dari Bu Dwi. Bu Dwi apa Mbak Dwi nih? Makasih banget Mbak Dwi. Kalau menurut saya nih Mbak, justru kasihan loh tenaga teknis karena kadang-kadang mereka tuh jarang banget disorot padahal kerjaannya banyak gitu. Sama ini kan lebih banyak yang menjadi prioritas itu tenaga kesehatan dan tenaga guru, padahal tenaga teknis mah juga banyak dibutuhkan gitu. Oke. Terima kasih nih. Ini dari sudut pandang yang lain juga ya Mbak Dwi ya. Karena ulang kali yang diangkat menjadi PPK ini memang tenaga guru, abis itu tenaga kesehatan. Meskipun tenaga teknis sekarang sudah diangkat juga, tapi sebagian banyak yang masih paruh waktu ya kemarin itu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi fokus yang mesti diperhatikan juga sih selain guru dan juga nakes gitu ya. Ya, penting sih sebenarnya semuanya, tinggal daerah kebutuhannya yang paling besar tuh di mana. Ini kalau menurut siapa ini? Sofi. Semuanya penting ya, baik tenaga guru, terus tenaga kesehatan, tenaga teknis juga Sobat Bana, itu menurut Mbak Sofi. Tinggal kalau di Ngawi itu kebutuhan yang paling besar ya di mana gitu aja Mbak. Kalau saya enggak tahu sih kebutuhan yang paling banyak di mana. Tanya nanti sama BKSD SDM-nya ya. Oke, betul juga nih, karena tiap daerah memang tantangannya beda-beda gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Ya, apa ya Sobat Bana, pembatasan belanja pegawai ini sebenarnya bisa jadi momentum juga sih agar daerah itu bisa tepat ya dalam menentukan kebutuhan pegawainya gitu. Bukan sekedar banyak-banyakin rekrutmennya aja, tapi benar-benar melihat mana yang paling mendesak, mana yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dan mana yang bisa meningkatkan pelayanan publik gitu. Karena masyarakat tentu ingin dong pelayanan cepat, pendidikannya bagus, kesehatannya juga udah pasti pinginnya terjamin seperti itu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Untuk menghadirkan pelayanan Dukcapil Prima di Hari Libur Nasional dan cuti bersama ya. Untuk hari ini Kamis 14 Mei tetap buka loh dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kalau hari Jumat besok jam 8 sampai jam 11 saja gitu ya. Untuk jenis layanannya tetap buka nih. Rekam atau cetak KTP elektronik bagi pemula gitu Sobat Bana. Baik, kita masih punya waktu 10 menit saja ngopi spesial pagi hari ini Sobat Bana di edisi Kamis 14 Mei gitu. Yang masih pengen gabung di sini juga silahkan ya Sobat Bana. Kalau menurut kamu paling prioritas P3K itu untuk bagian apa gitu. Selamat pagi Mas Denny. Menurut saya nih Mbak, P3K yang paling dibutuhkan tuh di bidang pertanian dan penyuluh. Nah, daerah seperti Ngawi itu juga butuh perhatian di sektor pangan loh. Ini beda dari beberapa tadi yang udah masuk ya. Terima kasih nih Mas Denny. Ini juga menarik sih Sobat Bana, selama ini mungkin jarang dibahas juga ya. Padahal penyuluh pertanian juga penting untuk daerah agraris untuk bisa menjaga ketahanan pangan gitu kan. Oke, terima kasih nih. Selamat pagi Mas Denis tadi ya. Ada siapa lagi? Oh, dari siapa? Omi, kalau menurut aku justru jangan terlalu banyak rekrutmen deh Mbak. Kalau daerah tuh belum siap, kasihan pegawainya. Nanti kalau masa depannya gak jelas kan kasihan gitu. Udah terlanjur berharap, ternyata harapan palsu. Ini kalau menurut Mas Denis ya. Berarti ya emang harus realistis juga dengan kemampuan anggaran. Apalagi sekarang ya pembatasan anggaran untuk belanja pegawai itu maksimal 30% ya. Oke, yang penting sedikit katanya. Tapi benar-benar dibutuhkan. Itu lanjutan dari Mas Denis tadi gitu. Selamat pagi Mas Denis. Terima kasih deh udah kasih tanggapan atau komennya juga di sini di Ngopi Spesial.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
3: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
5: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
6: Toko Pak Marno Piji Sumber Rejo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Tuku Pak Heru, Tanjung Tambak Rejo, Bojonegoro. Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, dari beberapa tadi komentar yang masuk melalui WA, mungkin bisa dibilang menunjukkan satu hal nih Sobat Bana ya, P3K ternyata memang masih sangat dibutuhkan oleh daerah. Tapi sekarang tantangannya tuh bukan hanya soal pengangkatan, melainkan bagaimana daerah itu bisa menentukan prioritasnya tuh dengan tepat gitu. Karena masyarakat pingin dong pelayanannya tetap berjalan baik, sementara pemerintah daerah ini juga harus menjaga kondisi keuangannya agar tetap sehat gitu. Oke, Sobat Bana, jadi menurut Anda, menurut Sobat Bana gitu, kalau anggaran pegawai dibatasi 30%, P3K yang paling dibutuhkan di bidang apa? Tadi temanya ya. Ini masih bisa loh dikasih komennya, dikasih tanggapannya di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santai gitu. Terima kasih ya untuk Sobat Bana yang udah gabung di sini, yang udah gabung menikmati ngopi spesial untuk edisi hari Kamis 14 Mei. Bila pamit dulu, selamat pagi, selamat menikmati libur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras, jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh
0: saprangan. Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Sobat Bahana. Masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih, jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wong Awi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya Oho Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Informasi dan hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras, jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
4: Baru, Suclean Soft Surgeon Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Suclean Soft Surgeon Double Perfume hadirkan
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media,

standar hidup dan ekspektasi tinggi bikin Ana makin tertekan, tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: P.
1: Ditonjolin 100. Terakhir.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

0: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Radio informasi dan hiburan.

0: Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat Guru Magetan, cari cara agar siswa tak takut matematika. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, suasana berbeda terlihat dalam pelatihan metode gasing gampang, asik, dan menyenangkan di SMP Negeri 1 Magetan. Musik campur sari diputar cukup keras saat siswa belajar berhitung. Di tengah suasana santai itu, para siswa justru terlihat lebih aktif dan berani menjawab soal matematika. Salah satu peserta pelatihan, Tio Ramadhani, mengaku sebelumnya selalu kesulitan memahami pelajaran matematika. Ia bahkan belum pernah mendapatkan nilai sempurna karena sering bingung dengan angka dan rumus. Namun setelah mengikuti pelatihan gasing selama 5 hari, Tio mulai merasa matematika lebih mudah dipahami. Ia kini mampu menyelesaikan soal penjumlahan dan perkalian lebih cepat. Menurutnya, belajar sambil mendengarkan musik membuat suasana tidak tegang sehingga dirinya lebih fokus.
3: Senang. Sulit memang matematika dulu. Sulit. Sekarang diajar bu guru mudah. Kenapa? Memang bisa joget juga sambil belajar atau gimana? Di sekolah memang belajarnya nggak pakai musik. Sekarang pakai musik, boleh joget juga. Lebih enak masuk di pelajaran gitu.
2: Guru Matematika Sudarwati mengatakan banyak siswa sebenarnya mampu memahami matematika tetapi takut salah saat diminta menjawab di depan kelas. Kondisi ini membuat siswa cenderung diam dan kehilangan percaya diri. Menurutnya, metode pembelajaran konvensional yang hanya fokus pada rumus membuat sebagian siswa sulit memahami konsep dasar matematika. Karena itu, metode gasing dinilai membantu siswa belajar lebih santai melalui permainan, musik, dan gerakan interaktif.
4: Dengan gasing,
5: itu dong, makanya diikuti untuk pelatihan gasing. Gasing dengan yang biasa, ya anak dituntut harus siap, harus bergerak-gerak dan sebagainya untuk merasa otak tumbuhnya biar tidak beku dan sebagainya. Kalau mungkin bisa bergerak-gerak, bisa merangsang pertumbuhan. Pakai alat peraga.
4: Alat peraga.
5: Dengan jari, dengan alat peraga. Pakai kaki.
4: Artinya itu lebih membuat menyenangkan anak-anak.
5: Menyenangkan, gitu. Lebih paham, anak lebih paham.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan program gasing diterapkan karena kemampuan numerasi siswa di Magetan masih rendah. Program tersebut melibatkan puluhan guru dan siswa tingkat SD hingga SMP untuk memperkuat kemampuan dasar matematika. Pemerintah Kabupaten Magetan menargetkan program tersebut dapat diterapkan secara bertahap di sekolah negeri maupun swasta agar semakin banyak siswa yang tidak lagi takut belajar matematika. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasyafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat Dinas Kesuan Lamongan terjunkan 184 petugas dan mahasiswa awasi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperketat pengawasan pelaksanaan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah dengan menerjunkan 184 petugas gabungan guna memastikan hewan kurban yang disembelih memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan syariat Islam. Pengawasan itu dilakukan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem di berbagai titik penyembelihan hewan kurban di seluruh wilayah Lamongan. Mahasiswa yang terlibat dalam pengawasan berasal dari sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Erlangga, Universitas Islam Lamongan, Universitas Brawijaya, dan Universitas Wijayakusuma. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum hewan disembelih untuk memastikan kondisi kesehatan hewan dan kelayakan kurban sesuai syariat. Sementara itu, pemeriksaan postmortem dilakukan setelah proses penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging serta organ dalam hewan untuk mendeteksi kemungkinan penyakit atau kerusakan. Disnakeswan juga memastikan seluruh lokasi penyembelihan telah memenuhi ketentuan agama dan regulasi pemerintah sebelum pelaksanaan kurban berlangsung. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan, berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat Presiden Prabowo beli 2 sapi jumbo asal Lamongan. Untuk korban, beratnya tembus 1,2 ton. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo di Lamongan, Novi.
7: Baik sobat, terima kasih. Kabupaten Lamongan mengukuhkan posisinya sebagai gudang ternak sapi unggulan di Jawa Timur. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi membeli 2 ekor sapi berukuran jumbo milik peternak lokal Lamongan untuk dijadikan hewan kurban. Kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofiah Nurhayati, kedua sapi tersebut terpilih karena memiliki bobot yang fantastis dan kualitas kesehatan yang terjaga.
8: Jadi kalau untuk pakan ternak ini kami ada pelatihan. Jadi kita punya UPT pembibitan dan pengolahan pakan ternak. Ini posisi di Mantub. Nah ini kita memberikan pelatihan-pelatihan pada kelompok ternak. Ini sudah mulai kita buka untuk pelatihannya. Pakan ternaknya itu pakan ternak pakan hijauan pakan ternak silase.
7: Jadi 2 ekor sapi yang terpilih berasal dari 2 kecamatan yang berbeda. Sapi kurban utama Presiden di Lamongan merupakan jenis simental milik Haji Suwikyo, peternak dari Desa Putar, Kecamatan Kembangbau. Sementara sapi ini memiliki berat 1,2 ton. Sapi kurban kedua merupakan jenis PO milik peternak bernama Udin dari Desa Bluri, Kecamatan Solokuro, dengan berat mencapai 1,05 ton. Terpilihnya sapi-sapi berbobot jumbo ini tidak terjadi begitu saja. Disnakes Wan memastikan kedua ternak tersebut telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh tim medis dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban presiden. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, tingkatkan keamanan masyarakat. Dishub Ngawi rampungkan 19 palang pintu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda. Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keselamatan di perlintasan sebidang kereta api kembali menjadi perhatian setelah sejumlah kecelakaan terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah Kabupaten Ngawi pun terus melakukan upaya peningkatan keamanan khususnya di perlintasan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, Fajar Anasrul Laksmian, menjelaskan pengelolaan perlintasan sebidang dibedakan berdasarkan status jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten.
10: Di Kabupaten Ngawi sendiri itu ada 19 CPL, Pak Total. 19 CPL, 6 CPL juga dikelola KAI, dan 13 sisanya kita kelola. Alhamdulillah kita sudah mulai melaksanakan peningkatan yaitu pembangunan pos dan pembangunan palang pintu itu sejak 2004.
11: Baru ini, dan baru diresmikan
10: kemarin sampai bahwa cukup sempat sini pasnya di CP16 kecamatan dari barat sampai ke dari timur sampai ke barat sampai nanti kan kita ada 13 yang kita kelola, Pak. Ini di sini ada 2 tambah-tambah CP16, CP17, di tempuran itu 1. Di ketinggalan itu ada Monokerto dan Jati Guntur. Nanti kan ada 3 Guntur.
9: Di Kabupaten Ngawi sendiri tercatat terdapat 19 jalur

0: 2025. Meski fasilitas keselamatan terus ditingkatkan, masyarakat tetap diimbau untuk lebih disiplin dan waspada saat melintas di perlintasan kereta api. Sebab faktor kelalaian penggunaan jalan masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kabar di siang hari ini ya, suasana yang itu panas ya di Kota Ngawi. Mudah-mudahan adem aja kalau kita nonton videonya melalui Xpace Radio. Caranya kamu, kita cari di Play Store ya, yang ada tulisannya Xpace Radio warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Bisa juga melalui streaming ya di www.bahana.fmngawi. Dan masih barengan Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Ini tiap hari ya, ini jam 12 sampai jam 1 pasti ini sama UMKM Jawa Timur. Ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya. Ini khususnya yang butuh modal untuk usaha ini ya. Usaha apa saja boleh ya. Ini khususnya buat para UMKM yang butuh modal ini ya. Nah, ini tinggal pilih ya, kreditnya tuh macam-macam ya, tinggal pilih sesuai dengan kemampuan gitu ya. Ada kredit multiguna, ini dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya ini 3 tahun ya, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif yang meliputi dagang, jasa,

industri. Pelanggan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunga 0,9% per bulan untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, musiman jangka waktunya 3 tahun. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, belanja pegawai dibatasi 30% ya, di mana PPPK paling dibutuhkan ya. Nah, ini PPPK dibutuhkan itu di mana gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545. Selamat siang juga yang di siang hari ini, banyak sekali aktivitas. Kebetulan hari ini hari libur ya. Ini tanggalnya ini yang lagi menikmati hari libur ya. Selamat hari libur ya dengan keluarga, dengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya ya. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Tempat mudah murah.

0: Tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben ora apa-apa.
0: Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak ngarepe anake ya.
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
0: Tada!
1: Wah! Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
3: Wah, iki jangan nggono negeri ya kok iso ya.
0: Iki wis ngojo gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mergo ning coba banter tenan angine.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih diajak ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ini ya buat Sobat Bana semuanya. Siang hari ini ya Sobat Bana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja. Dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya sangat murah ya. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Kita membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Selamatnya, Kantor Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya. Siang hari ini, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Belanja pegawai dibatasi 30% ya. Di mana PPPK paling dibutuhkan ya. Yang sudah gabung, terima kasih buat Mbak Rina nih ya. Selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas ya. Terima kasih buat Mbak Rina ya. Kalau menurut saya PPPK paling dibutuhkan di sekolah karena guru masih banyak kurang. Terus yang sudah gabung lagi, tenaga kesehatan tetap prioritas. Puskesmas dan rumah sakit masih butuh banyak pegawai. Ini dari Mas Wahyu yang ada di Ngawi Kota. Terima kasih Mas Wahyu. Dari Pak Dedi juga ini terima kasih. Daripada banyak pegawai kantor, lebih baik PPPK untuk pelayanan masyarakat langsung. Ini Pak Dedi yang ada di Mantingan. Terima kasih Pak Dedi udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345445. Yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas ini ya, yang lagi menikmati hari libur. Wah, ini liburnya panjang banget. Kamis, Jumat, lanjut Sabtu ya, sampai Minggu gitu ya. Masih yang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini, walaupun hari libur itu tidak mager ya, banyak kegiatan positif ya pastinya. Hari libur ini ya, biasanya tuh hari libur itu malah nggak ini ya, nggak apa itu, bisa istirahat, malah sibuk di rumah gitu. Baik, kali ini ada informasi dulu ya buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya Sobat Bana semuanya. Sobat Bana, cuaca panas terasa hampir di seluruh Jawa Timur ya dalam beberapa hari terakhir berdasarkan data pengamatan BMKG dari 12 stasiun cuaca di Jawa Timur. Suhu maksimum di sejumlah titik ya pengamatan tercatat ada ini di kisaran 30 hingga 36 derajat Celcius. Dan Selasa 12 Mei 2026 ya, suhu maksimum 36 derajat Celcius tercatat di stasiun maritim Perak Surabaya, titik pengamatan Doho Kediri. Keduanya menjadi yang tertinggi di antara sejumlah titik pengamatan di Jawa Timur. Ada kisaran di bawahnya, suhu 34 derajat Celcius terukur di titik pengamatan Juanda dan Karangkates. Ikuti Kalianget dan Tuban dengan suhu maksimum 33 derajat Celcius, sementara itu Pasuruan dan Bawen berada di angka 32 derajat Celcius ya. Ini sebetulnya semuanya sudah jam 12 lebihnya 48 menit ya, yang mau gabung ya silakan saja. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, karena semuanya belanja pegawai dibatasi 30% di mana PPPK paling dibutuhkan ya. Tunggu ya, nanti bisa melalui WA di 0856345445, bisa juga melalui Facebooknya Radio Bana FM.

Okay.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, belanja pegawai dibatasi 30% ya. Mana PPPK paling dibutuhkan? Sudah gabung tadi, terima kasih ya. Bu Norel sudah lama mengabdi, jadi sektor pendidikan jangan sampai dikurangi. Mbak Siti, terima kasih Mbak Siti dari Karangjati. Terus yang sudah gabung lagi, PPPK di bidang kesehatan paling penting karena menyangkut keselamatan warga. Dari Mas Arif, terima kasih Mas Arif ya. Terus dari Mbak Lina ya, kalau belanja pegawai dibatasi sebaiknya fokus ke tenaga teknis yang benar-benar kurang, katanya gitu. Terima kasih ya Mbak Lina udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Ini cuacanya cukup panas banget ya di Kota Ngawi, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ya di hari ini. Mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, barengan teman-teman. Ataupun yang lagi sibuk dengan segala aktivitas juga, mudah-mudahan aktivitas juga jalan dengan lancar, penuh semangat ya di siang hari ini. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua. Dan ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Sobat Bana, Bank UMKM Jawa Timur, ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya ya, kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas ini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Bali, Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Gening, Jalan BG Sudono Gening Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung nanti masih ketemu lagi di sesi yang kedua di Ajang Ngopi Bahana.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Eh. Mana ini koi?
2: Iki lo makan yang mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan nggak ganteng bu. Mau kan yo. Susune uwe susah gendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Itu nggak mau makan. Ojo lu susu suwe to.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini. Kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manung. Rasa nesu-nesu. Iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ah, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Iya, Pak.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, bangun KDMP di tepi sungai, warga desa Kerek kompak buat TPT swadaya. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana, silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, semangat kebersamaan warga desa Kerek, Kecamatan Kabupaten Ngawi terlihat dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang berdiri di tepi aliran anak sungai Bengawan Solo. Di tengah keterbatasan lahan tanah khas desa, masyarakat memilih bergotong royong demi mewujudkan fasilitas ekonomi untuk kebutuhan bersama. Bangunan koperasi tersebut dibangun di lahan yang sebelumnya tidak produktif. Kondisi geografis desa Kerek yang berada di kawasan perbukitan membuat ketersediaan lahan desa yang layak untuk membangun menjadi sangat terbatas. Kepala Desa Kerek, Bayu Onggo Baskoro, mengatakan keterbatasan lahan menjadi alasan utama pembangunan KDMP dilakukan di lokasi tersebut.
2: Apa dibangun di tebing sungai, Pak?
3: Yeah. Yang pertama memang TKD kita adanya di situ. Awalnya lahan ini lahan yang tidak produktif, tebing. Kemudian dari rapat-rapat berbagai musdes yang kami lakukan, kami menyepakati untuk berada di tepat di pinggir jalan daerah. Naten. Menanggulangi daripada KDMP yang berada di tepi aliran anak sungai kecil, kami lakukan TPT dengan upaya swadaya masyarakat. Kemudian harapan kami tentunya KDMP ini memberi kemajuan perekonomian bagi khususnya desa Kerek. Kami untuk ke pasar lumayan jauh, ada sekitar 5-7 kilo. Terus kalau ini bisa berjalan, alhamdulillah akses masyarakat dekat. Kemudian KDMP ini kebetulan berada di pinggir jalan daerah. Warga kami, khususnya warga desa Kerek, menyambut hangat tentang berdirinya KDMP yang berada di desa Kerek. Kebetulan letaknya di tengah-tengah desa kami.
2: Jadi cukup strategis.
3: Jadi sangat strategis.
1: Karena berada di area tepi sungai, warga secara swadaya turut membangun tembok penahan tanah atau TPT untuk mengantisipasi potensi longsor sekaligus menjaga keamanan bangunan. Selain faktor keamanan, lokasi KDMP juga dinilai cukup strategis karena berada dekat jalan desa dan tidak jauh dari kantor desa, sehingga memudahkan akses masyarakat. Melalui pembangunan KDMP tersebut, warga berharap koperasi desa dapat pusat aktivitas ekonomi baru sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di lingkungan setempat.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas, Sobat. Bangun KDMP di tepi sungai, warga desa Kerek kompak buat TPT swadaya. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Selamat 4,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, PPPK pegawai dibatasi 30% ya, di mana PPPK paling dibutuhkan. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: ayam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya masih ditunggu ya. Nah, topik kita hari ini belanja pegawai dibatasi 30% ya, di mana PPPK paling dibutuhkan ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih. Menurut saya jangan semua bidang diisi PPPK. Fokus dulu ke yang benar-benar dibutuhkan seperti kesehatan dan pendidikan. Dari Mas Andi, terima kasih Mas Andi ya, udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus yang sudah gabung lagi, tugas pertanian juga penting, daerah seperti Ngawi butuh pendamping petani. Dari Mas Fajar yang ada di Widodaren, terima kasih Mas Fajar udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus yang sudah gabung lagi, kalau belanja pegawai dibatasi berarti harus selektif, yang utama tetap tenaga kesehatan. Dari Mbak Lina yang ada di Mantingan, terima kasih Mbak Lina yang ada di Mantingan ya. Saya rasa tenaga pelayanan publik di desa juga perlu tambahan supaya urusan warga tidak lambat. Tadi Mas Tono yang dari Padas, terima kasih Mas Tono udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi yang masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545. Selamat siang semuanya. Yang di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Banyak sekali hari libur, biasanya mager. Tapi kalau mager tuh malah di badan tuh gak enak semuanya gitu ya. Kalau diisi kegiatan gitu ya malah apa itu terasa liburannya gitu ya. Enjoy aja kita menikmati hari libur ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya sobat-sobat semuanya, Presiden, ada informasi dari mancanegara, Presiden Xi Jinping mengatakan kepada Presiden Donald Trump pada Kamis 14 Mei 2026 bahwa Amerika Serikat dan China seharusnya menjadi mitra, bukan rival. China dan Amerika Serikat sama-sama akan memperoleh keuntungan dari kerjasama dan mengalami kerugian dari konfrontasi. Sebetulnya Xi mengatakan dunia sedang mengalami perubahan yang belum pernah terlihat dalam satu abad dan menggambarkan situasi internasional sebagai sesuatu yang dinamis dan penuh gejolak. Dia menyatakan bahwa dunia telah mencapai persimpangan jalan yang baru. Nah, dan Amerika Serikat sebut Xi menghadapi berbagai pertanyaan yang sangat penting bagi sejarah, bagi dunia, dan bagi rakyat. Termasuk apakah kedua negara dapat menciptakan paradigma baru hubungan antar negara besar, sama-sama menghadapi tantangan global dan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi dunia. Ini sobat Tuna semuanya yang mau gabung lagi, jangan lupa topik kita hari ini ya, prioritas PPPK. Belanja pegawai dibatasi 30%, di mana PPPK paling dibutuhkan ya. Belanja pegawai dibatasi 30%, di mana PPPK paling dibutuhkan. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: daging bus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana yang sudah gabung juga di ajang Ngopi Bahana. Terima kasih banget tadi ya. Belanja pegawai dibatasi 30% ya, di mana PPPK paling dibutuhkan ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang sudah gabung tadi, terima kasih banget ya. Yang udah gabung tadi dari Mbak Nita ini ya, terima kasih guru honorer yang sudah lama mengerti harus diprioritaskan jadi PPPK. Terima kasih Mbak Nita udah gabung ya di ajang Ngopi Bahana. Terus yang sudah gabung lagi, yang pendidikan jangan sampai dikurangi karena berpengaruh ke masa depan anak-anak. Dari Mas Wahyu, terima kasih. Yang sudah gabung lagi ya, dari Mas Rudi, terima kasih. PPPK paling cocok ditempatkan di sektor yang paling langsung melayani masyarakat. Terus yang sudah gabung lagi, selamat siang Mbak Lupita, dari Vina ini ya. Kalau saya memilih tenaga kesehatan dan petugas damkar karena risikonya tinggi dan sangat dibutuhkan, katanya gitu. Sudah gabung lagi, di daerah masih banyak kekurangan tenaga administrasi sekolah dan operator, itu juga sangat penting. Menurut saya, pemerintah daerah harus menghitung kebutuhan nyata, jangan asal rekrut. Tapi yang penting, jangan sampai layanan publik kekurangan orang. Maya, terima kasih Mbak Maya udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi ya kali ini ya Sobat Bener semuanya, ada informasi dulu buat Sobat Bener semuanya. Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir mendorong Polres Ngawi meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran demam berdarah dengue atau DBD. Melalui seksi kedokteran dan kesehatan Sidokes, Polres Ngawi melakukan fogging atau pengasapan di area Mapolres Ngawi dan lingkungan sekitar pada Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kasidokes Polres Ngawi Ibda Joko bersama personel Sidokes sebagai langkah preventif menekan perkembangan nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab utama DBD. Selain pengasapan, petugas juga mengingatkan anggota kepolisian dan warga sekitar untuk rutin menjaga kebersihan lingkungan. Bahan itu meliputi menguras tempat penampungan air, menutup wadah yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Hai Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana di si hari Rabu 14 Mei 2026 ya. Di hari Kamis ini ya, 14 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, selamat berhari libur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nah, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras, jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Sobat Bahana. Masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: bos. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat.

0: tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fum Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih, jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: bos.
1: Bos, sing di bos.
0: Ini, oh sumpah.
1: Sebus. Ini usah bos.
2: Sony ya.

0: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung nih mulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, cekcok soal tembok di Lamongan, emak-emak lempar batu bata hingga korban luka 7 jahitan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Rinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Cekcok panas antara dua emak-emak di Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan berujung kasus penganiayaan hingga menyebabkan salah satu korban mengalami luka serius di bagian kepala. Dua perempuan paruh baya yang terlibat dalam perselisihan tersebut masing-masing berinisial S 50 tahun dan ES berusia 49 tahun. Keduanya diketahui tinggal bertetangga di desa yang sama. Pertengkaran bermula ketika ES membangun tembok memanjang di depan rumah korban. Bangunan tembok itu menutup akses dan menghalangi toko sembako milik S. Kondisi itu kemudian memicu perselisihan antara kedua tetangga tersebut. Saat korban menanyakan alasan pembangunan pagar yang dianggap terlalu tinggi, situasi berubah memanas hingga terjadi cekcok. Dalam pertengkaran itu, ES yang berada di balik tembok diduga melempar batu bata putih ke arah korban. Lemparan tersebut mengenai bagian dahi atau kening korban hingga menyebabkan luka berdarah. Korban kemudian berteriak meminta pertolongan warga sekitar dan warga yang datang ke lokasi langsung membawa korban ke rumah sakit Ki Ageng Brondong untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas dari Polsek Brondong yang menerima laporan segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus mengamankan pelaku. Kasus dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut kini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Lamongan. Tersangka ES dijerat pasal 466 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penganiayaan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Baik, terima kasih Rinda, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, di Distrikpora Magetan, Pemkab sudah tak ada pengangkatan honorer sejak 2022. Akui masih ada guru relawan karena sekolah butuh bantuan relawan mengajar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasiva Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Distrikpora Kabupaten Magetan mengaku masih ada guru relawan mengajar di sejumlah sekolah meski pemerintah telah melarang pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2022. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan pemerintah daerah sebenarnya sudah tidak diperbolehkan merekrut pegawai honorer baru sejak tahun 2022.
5: Sebetulnya kita ini kan per 2022 itu kan tidak boleh mengangkat pegawai lagi, kan gitu ya, mulai 2022, artinya 2023, 2024 kan sebenarnya kan sudah tidak boleh.
4: Suwardi menambahkan tenaga honorer yang mengikuti seleksi paling lambat 2022 sebagian besar sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik guru maupun tenaga administrasi lainnya. Namun di lapangan sejumlah sekolah masih mengalami kekurangan tenaga pengajar sehingga meminta bantuan relawan untuk mengajar.
5: Teman-teman yang ikut paling lambat 2022 itu kan diangkat stok menjadi P3K paruh waktu itu, baik itu guru apapun yang di kantor, kan gitu. Nah, fakta yang ada, sekolah sana ada beberapa yang setelah tahun 2022 kan karena memang keterbatasan guru, akhirnya ya minta relawan-relawan untuk bantu ngajar, kan begitu.
4: Suardi menjelaskan pemerintah daerah tidak bisa mengalokasikan anggaran APBD untuk menggaji guru honorer baru karena aturan hanya memperbolehkan pembiayaan tenaga outsourcing tertentu seperti sopir, petugas kebersihan, dan keamanan.
5: Nah, sementara APBD kan nggak bisa meng-cover itu. Itu kan? Yang bisa APBD itu kan yang outsourcing itu, toh, Mas. Driver, kebersihan, keamanan. Itu saja kan? Guru kan nggak bisa.
4: Meski demikian, ia mengapresiasi semangat para lulusan sarjana pendidikan yang tetap ingin mengabdi di sekolah meski hanya berstatus relawan. Suardi menegaskan, Disdikpora Magetan tidak melakukan perekrutan tenaga honorer baru, namun keberadaan relawan pengajar di sekolah masih terjadi karena kebutuhan tenaga pendidik di lapangan cukup tinggi. Terkait rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2027, Suardi mengaku masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat mengenai mekanisme penanganan guru honorer yang belum masuk P3K. Ia menegaskan pihaknya harus berhati-hati karena kebijakan tersebut menyangkut nasib banyak tenaga pendidik. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, bangun KDMP di tepi sungai. Warga desa Kerek kompak buat TPT swadaya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, semangat kebersamaan warga Desa Kerek, Kecamatan Kabupaten Ngawi, terlihat dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang berdiri di tepi aliran anak Sungai Bengawan Solo. Di tengah keterbatasan lahan tanah khas desa, masyarakat memilih bergotong royong demi mewujudkan fasilitas ekonomi untuk kebutuhan bersama. Bangunan koperasi tersebut dibangun di lahan yang sebelumnya tidak produktif. Kondisi geografis Desa Kerek yang berada di kawasan perbukitan membuat ketersediaan lahan desa yang layak untuk membangun menjadi sangat terbatas. Kepala Desa Kerek, Bayu Onggo Baskoro, mengatakan keterbatasan lahan menjadi alasan utama pembangunan KDMP dilakukan di lokasi tersebut.
7: Siapa dibangun di tebing sungai, Pak?
8: Okay. Yang pertama memang TKD kita adanya di situ. Awalnya lahan ini lahan yang tidak produktif, tebing. Kemudian dari rapat-rapat berbagai musdes yang kami lakukan, kami menyepakati untuk berada di tepat di pinggir jalan daerah. Ngaten. Menanggulangi daripada KDMP yang berada di tepi aliran anak sungai kecil, kami lakukan TPT dengan upaya swadaya masyarakat. Kemudian harapan kami tentunya KDMP ini memberi kemajuan perekonomian bagi khususnya Desa Kerek. Kami untuk ke pasar lumayan jauh, ada sekitar 5-7 kilo. Terus kalau ini bisa berjalan, alhamdulillah akses masyarakat dekat. Kemudian KDMP ini kebetulan berada di pinggir jalan daerah. Warga kami, khususnya warga Desa Kerek, menyambut hangat tentang berdirinya KDMP yang berada di Desa Kerek. Kebetulan letaknya di tengah-tengah desa kami.
7: Jadi cukup strategis.
8: Jadi sangat strategis.
6: Karena berada di area tepi sungai, warga secara swadaya turut membangun tembok penahan tanah atau TPT untuk mengantisipasi potensi longsor sekaligus menjaga keamanan bangunan. Selain faktor keamanan, lokasi KDMP juga dinilai cukup strategis karena berada dekat jalan desa dan tidak jauh dari kantor desa, sehingga memudahkan akses masyarakat. Melalui pembangunan KDMP tersebut, warga berharap koperasi desa dapat pusat aktivitas ekonomi baru sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di lingkungan setempat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, Bupati Lamongan gembleng ratusan perangkat desa baru melalui program Prima Desa. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yoro Effendi secara resmi membuka program peningkatan manajemen aparatur desa atau Prima Desa di Kabupaten Lamongan pada Selasa 12 Mei 2026. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kekuatan pemerintahan desa yang didukung oleh dedikasi tinggi para aparaturnya. Sebagai ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, perangkat desa dituntut untuk mampu meningkatkan kompetensi teknis dan kemampuan komunikasi secara seimbang agar dapat menerjemahkan berbagai tantangan global, termasuk persoalan efisiensi birokrasi hingga dampak perubahan iklim menjadi kebijakan lokal yang bermanfaat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 12 hingga 13 Mei 2026 ini diikuti oleh 213 perangkat desa yang baru dilantik sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Komposisi peserta orientasi ini terdiri dari 15 sekretaris desa, 44 kepala urusan, 80 kepala seksi, dan 74 kepala dusun dari berbagai wilayah di Kabupaten Lamongan. Melalui pelatihan intensif ini, pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk melahirkan generasi aparatur desa yang profesional, adaptif, serta memiliki orientasi kuat terhadap pelayanan tata kelola pemerintahan yang responsif demi membangun kepercayaan publik di tingkat akar rumput. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
10: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan.
11: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
12: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu sahabat Bana di sore hari ini, mana suasana penuh apa ini, romantis, penuh dengan senangan, penuh dengan apa ini, kebahagiaan karena libur panjang. Yang lagi menikmati libur lah ini ya, manfaatkan libur Anda apa ini semaksimal mungkin ya. Oke, tema yang kita angkat di edisi hari Kamis 14 Mei 2026 yaitu belanja gawe dibatasi 30%, di mana P3K paling dibutuhkan. Selamat sore, kita tunggu opini Anda di 0856 345 454.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk!

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Terus berkembang di Pembana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Dan Mas Angger, terima kasih sudah bergabung dan SMS. Tapi yang jelas tetap semangat, kita menikmati suasana di Ngawi ya.

105,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan ya. 25 menit lepas dari pukul sore yang mungkin bisa bergabung ya. Selamat menikmati suasana sore sambil mempersiapkan diri untuk apa ini, menikmati malam yang indah. Malam yang penuh kesempurnaan karena libur panjang sebetulnya. Oke, kita membahas tentang belanja pegawai dibatasi 30%, di mana P3K paling dibutuhkan. Pemerintah daerah kini harus semakin cermat mengatur anggaran setelah belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari APBD. Di sini membuat banyak daerah tidak bisa lagi merekrut pegawai secara besar-besaran. Namun sobat Bana, di sisi lain pelayanan masyarakat tetap harus berjalan. Tanyanya, tengah keterbatasan itu P3K sebenarnya paling dibutuhkan di bidang apa? Ya, tunggu di 085-6345-4545.

0: Flash News.
1: Radio 4,5 FM Banara di Sudwana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemasan pelibatan TNI dan Polri dalam program swasembada pangan nasional. Dan yang dilansir kompas.com untuk saat ini, menurut Arman, keterlibatan aparat diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan hingga tindak kejahatan di sektor pertanian dan peternakan. Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 109 Ngawi. Untuk yang lagi menikmati suasana sore di alun-alun Ngawi, kita apa ini bahagia selalu ya. Jangan lupa nikmati juga ngopi senja. Yang di sore hari ini mengambil tema belanja pegawai dibatasi 30%. P3K paling di. Nah, sahabat Bana, di tengah batasan belanja pegawai maksimal 30%, pemerintah daerah tidak bisa lagi merekrut P3K secara banyak dan merata di semua bidang. Karena itu, masih P3K akan lebih difokuskan pada sektor yang paling penting untuk langsung dirasakan masyarakat. Yang paling dibutuhkan biasanya ada di beberapa bidang yang dibutuhkan sobat Bana ya. Itu pertama pendidikan. Itu masih menjadi kebutuhan utama di banyak daerah. Ya, sekolah terutama di desa masih kekurangan tenaga pengajar, guru kelas maupun guru pelajaran. Tentu seperti matematika, bahasa Inggris dan olahraga. Kalau kekurangan guru terus terjadi, kualitas pendidikan bisa menurun dan proses belajar jadi tidak maksimal. Terus yang paling dibutuhkan kedua adalah kesehatan. Tenaga kesehatan juga sangat dibutuhkan sobat Bana, puskesmas dan layanan kesehatan daerah masih memerlukan perawat dan tenaga laboratorium hingga tenaga gizi. Apalagi daerah terpencil sering kekurangan tenaga medis tetap. Kalau tenaga kurang, pelayanan masyarakat bisa lambat dan antrian makin panjang. Terus tenaga teknis digital ini juga dibutuhkan sobat Bana ya. Sekarang pelayanan pemerintah makin berbasis digital. Karena itu tenaga teknis seperti operator sistem, mengelola data, administrasi kependudukan, hingga tugas pelayanan online mulai menjadi kebutuhan penting. Tujuannya agar pelayanan masyarakat lebih cepat dan tertata. Pelayanan langsung ke masyarakat itu bidang yang langsung disentuh dengan warga biasanya lebih diprioritaskan dibanding jabatan administratif biasa, hanya petugas lapangan, pertanian, pendamping sosial hingga petugas kebencanaan. Nah, kenapa tidak semua bidang direkrut sobat Bana? Karena jika terlalu banyak pegawai, anggaran daerah yang bisa habis untuk gaji dan tunjangan. Akibatnya pembangunan jalan, irigasi, bantuan sosial hingga program masyarakat lainnya bisa terganggu. Jadi sekarang pemerintah daerah cenderung memakai prinsip yang paling besar, kurang tenaga dan paling berdampak bagi masyarakat. Itulah yang diprioritaskan P3K.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Power geng, push.
5: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster,
4: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

terus terus. Sambil ketawa-tawa terus. Oke, terus terus.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
3: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Informasi untuk Trunojoyo 119 Ngawi, lagi hujan ya. Harapkan juga berhati-hati untuk sobat Bahana yang lagi menikmati suasana santai ataupun perjalanan ya. Ada Uti di Jogorogo, selamat sore ya. Itu informasi untuk Jogorogo bagaimana, apakah juga hujan. Nah ini ya. Masih tentang belanja pegawai dibatasi 30%, di mana P3K paling dibutuhkan. Banyak pihak menilai sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas utama sobat Bahana, sebab di banyak daerah, terutama wilayah desa dan pinggiran, tenaga guru dan tenaga kesehatan masih kurang. Ya, sedikit sekolah yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu, sementara khusus juga masih membutuhkan perawat dan hingga tenaga laboratorium. Terima kasih yang sudah bergabung di 085634545445 ya. Ada siapa nih? Arif di Ngawi ya. Menurut saya P3K paling dibutuhkan guru karena banyak sekolah masih kekurangan tenaga pengajar. Dapat Mas Arif, ini cukup banyak dirasakan masyarakat saat ini sobat Bahana ya. Ini di sejumlah daerah memang masih ada sekolah yang kekurangan guru, terutama di wilayah desa dan pinggiran. Akibatnya satu guru kadang harus tangkap beberapa mata pelajaran atau mengajar lebih dari satu kelas. Karena itu banyak warga menilai formasi P3K untuk guru masih menjadi prioritas penting agar proses belajar mengajar tetap berjalan maksimal dan kualitas pendidikan tidak menurun.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
5: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
8: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
9: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
10: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
11: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia dan berharap momentum keagamaan ini memperkuat nilai kedamaian, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Kita yang dilansir antara untuk sore hari ini menegaskan peringatan Hari Besar Keagamaan merupakan momentum penting untuk memperkuat spiritualitas sekaligus memperkokoh komitmen kebangsaan. Demikian sekelas formasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan Daraisa ya. Yang di sore hari ini Sobat Bana dengan Bila. Bila kenalan dengan Anda Sobat Bana merasa nyaman. Karena cinta itu yang dibutuhkan adalah sebuah kenyamanan. Masih bersama saya Al Bana yang membahas tentang ganja pegawai dibatasi 30%. Mana P3K paling dibutuhkan. Nah, Sobat Bana yang sudah bergabung, menurut saya P3K paling dibutuhkan guru. Karena banyak sekolah masih kekurangan tenaga pengajar ya. Sekali ya. Tetap semangat, tetap apa ini? Berjuang apa ini? Memuliakan murid-murid ya, karena guru adalah mantan pak biasa. Dua ini, tenaga kesehatan jangan dikurangi. Puskesmas di desa masih butuh banyak pegawai. Ada Mbak Siti yang ada di Paron juga, terima kasih banget sudah bergabung ya. Semoga apa ini, dengan banyaknya tenaga medis ya, khususnya P3K, bantu kesehatan yang ada di desa. Sampai sekarang pun puskesmas terutama di wilayah desa masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan seperti perawat dan tenaga pelayanan lainnya. Jika jumlah pegawai dikurangi, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat, pelayanan kesehatan bisa menjadi lebih lambat dan antrian pasien makin panjang. Karena itu sektor kesehatan dinilai tetap harus menjadi prioritas dalam kebutuhan P3K. Terima kasih Bu Siti yang ada di Paron, SMS-nya dan tanggapannya. Semoga di surat ini juga bersama keluarga merasakan kebahagiaan. Ada informasi apakah Paron juga sama dengan hujan ya tadi. Sekarang sudah reda.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Mas Danu yang di...
6: Ayo nyanyi bareng-bareng.
5: Jalan Monggo Gang Lawu. Selamat sore, terima kasih banget sudah bergabung. Ada Mas Misno di Nusa Tenggara Barat, sudah bergabung di TikTok. Selamat sore, ada kalah, yuk kita nikmati bareng-bareng.

104,5 FM Panas Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Kak Lah, Nyadila Monica, Monata ya. Semoga Sobat Panas nggak pernah kalah dalam suatu hal ya, tetap berjuang agar mendapatkan apa ini, keberkahan, kebahagiaan ya. Nah, perjuangan tidak akan sia-sia kalau Anda maju terus ya. Ada Winda yang di Ponorogo, sehat selalu, salam juga untuk keluarga ya. Ada Danu juga, selamat sore. Sobat Wana, masih tentang belanja pegawai dibatasi 30%, di mana P3K paling dibutuhkan. Oke, tetap semangat. Ada yang sudah di 0856345 4545. Yang penting rekrutannya sesuai kebutuhan daerah. Ada Mas Fawan ya di Geneng. Tepat sekali, karena setiap daerah punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada wilayah yang lebih kekurangan guru, ada yang kekurangan tenaga kesehatan, kan ada yang membutuhkan tenaga teknis, layanan publik. Nah itu perekrutan P3K memang sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata di daerah, supaya anggaran tetap efisien, tapi pelayanan masyarakat tetap berjalan maksimal.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrut Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
8: Aku Viva.

104,5 FM Bana Radio masih dari Truno Joyo 119 bersama saya Oo Bana. Terus saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bal. Masih di suasana sore hari ini. Oo Bana, masih waktu 45 menit lepas dari pukul Mas sore sempat bana, dan sementara untuk Ngawi masih diguyur hujan baru saja ya. Jadi dua kali sempat bana. Jadi hujan berhenti, sekarang hujan. Ada Mas Arno. Selamat sore, salam juga untuk keluarga ya, semuanya tanpa terkecuali.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya Oho Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah melaporkan sebanyak 19 warga negara Indonesia ditangkap aparat keamanan Arab Saudi karena diduga terlibat sejumlah pelanggaran selama musim haji 2026. Yang dilansir republika.co.id, Makkah, Sobat Bana, Konsul Jenderal KJRI Jeddah Yusron Haudin Ambai mengatakan telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan segera informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunel Jaya 119 Ngawi. Dan masih bersama saya, Bahana, di ajang ngopi santai ya. Selamat petang yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Menik yang di Tanggendeng ya. Bisa selalu kiosnya tinggal madang. Ya. Sahabat Bahana, masih tentang ini. Belanja pegawai dibatasi 30%, mana P3K paling dibutuhkan. Yang penting perekrutannya sesuai kebutuhan daerah. Oke Mas Pawan, yang dikenal sih SMS-nya ya, karena setiap daerah punya kebutuhan yang berbeda. Ada wilayah yang lebih kekurangan guru, ada yang kekurangan tenaga kesehatan, bahkan ada yang membutuhkan tenaga teknis pelayanan publik. Nah itu perekrutan P3K memang sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata di daerah supaya anggaran tetap efisien tapi pelayanan masyarakat tetap berjalan maksimal. Kita tunggu di 085-6345-4545 untuk sobat Bahana yang kepingin bergabung.
1: Zero,
0: you
1: have to save yourself. Really? I'm tired and I've been working all day. No, I can't. You should. No.
2: Human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all. It's our time to have wage equality once and for all, and equal rights for women in the United States of America. This is no simple reform. It really is a revolution.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Look, I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. Taken for granted, ignored, overlooked, underappreciated. We have a big, big problem, ladies. First, you've got to get mad. I want you to get up. Get, you know what? Get up out of your chair. Go to the window. Open your door. Stick your

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
0: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
7: 104,5 FM, Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya, oh Bana ya. Masih tetap mengambil tema belanja pegawai dibatasi 30%. Mana P3K paling dibutuhkan?

Masih dari Truno Joyo 119 Ngawi, Sobat Buana. Tetap semangat, ada Arlida Putri. Salahmu. Loh, paling menuduh gak ada temunya, Sobat Buana. Kita bisa introspeksi diri siapa yang salah. Kalau bersalah, minta maaf. Terima kasih yang sudah bergabung di 0885 6345 45. Ada Ibu Rina di Jogorogo ya. Ini P3K sekolah sangat penting supaya tidak kekurangan. Ya. Ini menggambarkan kondisi yang masih terjadi di beberapa sekolah Sobat Buana. Kekurangan guru bisa membuat proses belajar mengajar tidak maksimal. Bahkan ada guru yang harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus karena itu keberadaan P3K di bidang pendidikan dianggap sangat penting agar kebutuhan tenaga pengajar terpenuhi dan murid tetap mendapatkan pembelajaran yang baik.

0: Pues es to be.
1: Si toda pi.
0: Pie, pa. Lo más importante.

0: tekan.
1: Gak tekan, bos.
2: Anu, berpura-puralah mencintaiku hingga kamu lupa kau sedang berpura-pura.
3: Ki, langsung jauh kata-kata. Hah? Jauh kata-kata. Kan kata-kata ini apa?
1: Apa ya?
0: Makan jatah pakai udang. Ya sudah, boleh pulang.
4: Kata-kata nih, susu beruang rasanya anyep. Aduh, beruang gak dianggap.
0: Gak bisa aku.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebab benar anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalu. Pemerintah menjadikan judi online sebagai musuh bersama menyusul laporan Kementerian Informasi dan Digital yang mencatat sekitar 200.000 anak Indonesia terpapar judi online. Kita yang dilansir kompas.com untuk malam hari ini mengungkapkan kenyataan ini terbukti telah membahayakan generasi calon pemimpin bangsa ke depan. Dan Flash News ini.
0: Flash News.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana. Tetap semangat, ada gila. Ya sih ya. Jelas Sobat Bana sebuah perjuangan ya. Kadang pun tidak akan buahkan hasil. Jadi sia-sia. Oke, tetap kompak selalu dan tetap semangat. Terutama untuk guru-guru ataupun tenaga kesehatan yang P3K. Masih tentang ganja pegawai dibatasi 30%. P3K paling Sobat Bana, dari pernyataan itu adalah pemerintah daerah harus benar-benar menghitung kebutuhan pegawai secara tepat sebelum membuka formasi P3K. Bukan sekedar menambah jumlah ASN, tapi melihat apakah posisi tersebut memang sangat dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat. Nah, setiap pegawai yang diangkat nantinya akan menerima gaji dan tunjangan di APBD. Jika jumlah pegawai terlalu banyak, belanja pegawai bisa dan menghabiskan sebagian besar anggaran daerah. Lebih banyak anggaran untuk program lain bisa berkurang seperti pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan irigasi, bantuan sosial, fasilitas sekolah, layanan kesehatan, hingga pembangunan desa. Contohnya Sobat Bana, kalau sebuah daerah terlalu banyak merekrut pegawai administrasi yang sebenarnya belum mendesak, anggaran terbatas, maka dana pembangunan bisa ikut tersedot untuk membayar gaji pegawai setiap bulan. Karena itu, sekarang banyak masyarakat berharap rekrutmen P3K dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan nyata dan diprioritaskan untuk bidang penting seperti itu, tenaga kesehatan serta pelayanan publik. Nah, Sobat Bana, kenapa masyarakat juga berharap rekrutmen P3K benar-benar berdasarkan kebutuhan, sekedar menambah jumlah pegawai? Sebab jika tidak dihitung matang, anggaran daerah bisa habis untuk gaji, sementara pembangunan infrastruktur dan program masyarakat menjadi hambat semuanya. Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856 3454545.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, di informasi dan hiburan ya. Ada kebagian miliknya Rona dan Sadewo. Semoga sobat Bana memiliki kebahagiaan tersendiri seperti ini. 54 menit lepas dari pukul 7, sobat Bana ya masih dekat tentang tema belanja pegawai dibatasi 30%. Mana P3K paling dibutuhkan. Tetap kompak selalu. Kita tunggu di 0856345454.

104,5 FM Wana Radio, Sobat Wana, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan aktivitas vulkanik Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara. Maluku Utara masih tinggi dan berada pada status level 2 atau waspada. Data yang dilansir antara untuk malam hari ini, Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam keterangan di Jakarta hari Kamis mengatakan Gunung Dukono tercatat mengalami erupsi pada pukul 7.12 WIT dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Dan sekilas formasi 104,5 FM Bana Radio.

0: tepuk tangannya di sini mana dong buat Boys Music. Masya Allah.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Panah Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada cinta dan doa. Ini selalu menyatu sobat Panah ya, ketika Anda mendapatkan cinta barengi dengan doa, Anda mendapatkan rezeki pastinya dibarengi dengan sebuah doa. Semoga ada kebahagiaan tersendiri sobat Panah ya, karena orang bahagia pasti dengan doa-doa yang terbaik untuk keluarga Anda. Ya udah 17 menit lepas dari pukul 19 atau tujuh malam sobat Bana. Yang kepengen bergabung silakan di 0856 45 4545. Pipit yang gagal menikmati liburan di Ngawi, di alun-alun ya. Nah, tadi sempat hujan. Nah, masih tentang P3K sobat Bana. Ini P3K dibutuhkan di sektor prioritas. Ya, sekali lagi, belanja pegawai dibatasi 30%. Di mana P3K paling dibutuhkan? Selamat malam. Terima kasih banget. Ini ada Mas Dimas ya di Ngawi. Tenaga IT juga dibutuhkan sekarang karena pelayanan sudah digital. Cukup relevan ya sobat Bana, dengan kondisi sekarang pelayanan pemerintah mulai beralih sistem digital, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan data daerah. Nah, itu tenaga IT menjadi semakin penting untuk membantu sistem berjalan lancar, percepat pelayanan, serta mengurangi kendala teknis yang sering dikeluhkan masyarakat. Jadi kebutuhan P3K saat ini bukan hanya guru atau tenaga kesehatan, tetapi juga tenaga teknis digital yang mendukung pelayanan modern.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Radio 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Tetap semangat, Mas Koirul yang ada di Jambangan. Pokoknya tetap sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung.

0: Press News.
1: Radius 4,5 FM Bana Radius berpenang Wakil Gubernur Jawa Tengah Yasin Maimun menjenguk siswa MTS Muhammadiyah 40 Bung Sambung Macan Sragen yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhadi Prionegoro akibat atap kelasnya roboh. Yang dilansir Antara untuk malam hari ini, datangan sosok yang akrab disapa Gus Yasin di RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen hari Kamis untuk memastikan para korban mendapat penanganan medis yang baik sekaligus memberi dukungan moral agar tetap semangat kembali. Sekolah dan Flash News malam hari ini.
0: Flash News.